Y nosotros creo que taro sangodom pi alunga sorry sorry yang pa diwasi akta bera undor na bera bung delki ing te bidau lepe dena mang tu upo hartega kariyan lamu kaya menum dodom na udob heto naning lage tap sok tu baru idip johar.